everything Father must handle. Aleri deng da pasi futa kuru lipi. Aleri deng saya betekan futa.